ina yaro na fara sai da har kafin ma shiga primary na fara harkar tallan igiya kenan igiya ta daura awaki na dauka inje wannan gida inje wannan gida inje wannan gida

0: teman Amsana. Sehingga mereka apa nak kerja kamu, awak anda nak kerja kamu, apa nak kerja kamu, takkan kamu cekik kama awak ni tidak tahu bahawa tu Allah yang sama kita. Kesian. Apa
1: bahawa
0: itu awak ni tidak sih macam nak kerja.
1: Kesian.
0: Kau mesti apa yang nak cuba.
1: Nah.
0: Mesti kita kamu buat nak kita tak. Jadi jadi darah kami itu.
1: Nah.
0: Dua ni kepada kita dari ajar kami dari bapa saudara. Jumpa kita semua ini darah kami itu pak. Zaka tabu antik juanci juanci kama da idan rahama rijo asan shekara goma sha biyar din nan aka bude shi ake gabatarwa wannan kadi yana kara mun kanci da jin daɗi na sau da cikin da jikin wannan abu kina da sa jin daɗi ina da yin addu'a da fatan alkhairi ga shugabancin gidan rahama rijo saboda shi da dama zaka kusan daga nan aka bude su wannan abin
1: sai da sosai
0: masha Allah ya kare doka kai
2: sunana kan so a jama'a
0: Allah ya kare
2: doka
0: wannan gida
2: yanzu
1: daga
0: Allah
1: ya
0: kare
1: doka
0: wannan gida yanzu ne hayya kai yanzu kiran ku daga nan waidare
1: ne okay
0: da kaddaro kuma kuma
1: to muna godiya
0: amma rafari ki na saurare ta a tsara yi na saurare ta a nan sai gaskiya ina tare da rahmani to kika bana tare da rahmani to gaskiya bari ta roƙe su da yi wata abubuwa ne su tsaya gaba na
1: to masha Allah
0: kin da yana har zuwa yanzu
1: masha Allah muna godiya sosai da sosai masha Allah malama Ahmadu
2: yadda da suke suna mana fatan alkhairi wato akwai kyankyasar rahama radio a ciki
1: ginshikin gidan ma din rahama radio
2: wannan babban ci gaba ne assalamu alaikum warahmatullah to barkamu da wannan lokaci da muke tare sai ka dan daga murya ka dan na mallan nura barkamu da wannan lokaci muna godiya Masha Allah muna matakar godiya
1: mun gode kin ji ya ce
2: shi nan aka fara karanta sakonsa
1: sakonsa kaga kwa tabbas ana kula da al'umma yadda ya kamata daman farin cikin al'umma ne don ku al'umma sannan aka yi wannan kafa ta rahama radio ga wani alai salamu alaikum to ai layika wannan su ta wannan su haɗe assalamu alaikum yawa wai alai awwal abakar garku
3: takana
1: gari yanzu daga karamar hukumar garku ka kira mu
2: na mutanen garku barka da wannan lokaci
1: ya kaji yau shekaru dai dai 15 ka san koda ne aka yi ba dan 15 in mace ce wata kila ce mai karshen shekara za a yi auren ta ko to a wannan shekarun ya kaji a zuciyar ka ya aka faranta muku tunda kake jin rahama radio to gaskiya
3: sai ki ga wannan shekarun ya kaji
1: Masha Allah.
3: Na'am.
1: Kamar misali fatawoyin rahama da kai magana kana jin sa a dan kwanan nan tunda ya dade ana yi ko kuma tun na baya
3: a gaskiya ko ta ji a ranar Lahadi da kar za ta
1: yi to wa da wasu ka tattauna malam waye mai tambayoyin karbo fatawoyin a bada fatawar shikenan indai ana sauraron Rahama a rinka dan kiyaye lokutan da ake shirye-shirye da wanda suke gabatar da shirye-shiryen
3: ya a Allah kare mu daga kan alƙawari kuma da shirya Allah ya gani ya albarka
1: amin dan wata ran zamu yi maka tambaya in kuma ka amsa ka ci gwabar kyauta daga farin cikin al'umma dan a faranta maka muna godiya
3: na abuwan da ka kamar a kwana kinnan ma take yawa
2: Nah, Fatima Kabira Labara.
1: Gaida mutanen armatai
3: a insha Allah wasu kana armatai muke ta dani don ba ni sa kafin da
1: to a gaishe su
2: to muna godiya mallam Awwal Abubakar
1: mallama Amutu
2: na'am dan Idi ni kuma nan na dan hango mana wata waka ne da Sunusi Carlos yayi ta shekar ita wannan gidan radio shekara 5 tun a baya kaga kenan shekara 10 baya kenan da suka wuce yayi mana wannan waka to bari mu dan saurara mu dan ji

Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na sabuwar Kano. Shirin da ke kawo muku bayanai akan ayyukan ma'aikatar ƙasa ta jihar Kano. Wanda ya kunshi wayar da kan al'umma akan mahimmancin gudanar da duk wata mu'amala da ta shafi fili ko gida ta ƙarƙashin ma'aikatar ƙasa. Don tabbatar da sahihanci da kuma inganta tsaro. Ma'aikatar ƙasa ta jihar Kano ƙarƙashin jagorancin kwamishina Alhaji Abdul-Jabbar Muhammad Umar ke ɗaukan nauyin kawo muku ta ƙarƙashin sashen da ke wayar da kan al'umma na ma'aikatar a ƙarƙashin jagorancin darakta Murtala Shehu Umar. Ni Kabir Sana Ahmed Getso nake gabatarwa. Ku biyo mu.

Aya ushabi gotong agusta rama radio kichika shekaru ushabi yarda para kudana da ayyakanta shugaba bola tinubu ya ja hankali kan hadin kan musulmi da kirista gabanin zaben shekara ta 2027 hukumar namet ta gargadi jihohi 13 kan yiwuwar ambaliyar ruwa daga ketare mayakan tawayen RSF sun sanar da kwace wani muhimmin gari a Sudan